Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ عِبَادَ اللَّهِ، أَوَّلًا أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ. Yang pertama ingin kita sampaikan adalah wasiat untuk senantiasa bertakwa. Karena orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses adalah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingatkan pada kesempatan kali ini untuk memanfaatkan waktu luang kita ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengejarkan berbagai macam perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada kesempatan yang mulia ini pula, kembali kita ingatkan, mari kembali kita memperhatikan salah satu prinsip agung dalam Islam yang harusnya senantiasa kita pegang teguh dan tidak boleh terlepas pada genggaman kita, yaitu sebuah prinsip untuk menjadikan ilmu sebagai barometer tolak ukur kebenaran. Dengannya kita membedakan al-haq dari al-batil. Bahkan kita ketahui wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu, membaca, mempelajari ilmu. Tentu dari sini kita ketahui bahwasanya pintu gerbang menuju ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinihi adalah al-ilmu. Di sini kita ketahui bahwa pintu gerbang menuju pengetahuan tentang siapa itu Allah, siapa itu nabinya, serta apa itu agamanya adalah dengan berilmu, belajar, mempelajari ilmu. Karena tentu kita sebagai manusia yang dilahirkan dalam keadaan jahil tidak akan bisa mengetahui bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar, bagaimana sholat yang benar dan khusyuk yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara beribadah dengan ibadah yang baik yang Allah Subhanahu wa taala terima, melainkan dari ilmu yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya berupa Al-Qur'an was sunnah. Tingginya ilmu bahkan dijelaskan dan diumpamakan oleh seorang imam besar, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala rahimahullah, hajatun nasi ilal ilmi akthar wa asyad min hajati ilal akl wa syurbi. Kebutuhan manusia terhadap ilmu lebih besar dan lebih sangat daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Fa innan nasa yakuluna wa yashrabuna fil yaumi marra aw marratain. Karena manusia membutuhkan mana makan dan minum dalam sehari-harinya paling tidak 2 atau 3 kali. Wa hajatuhu ilal ilmi ka'adat anfusihim. Adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu seperti jumlah hembusan nafasnya.
Nabi pun juga menegaskan tentang tingginya ilmu, yang sekali lagi harus dan wajib menjadi tolak ukur mutlak dalam menentukan kebenaran. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya ilmu yang mulia ini adalah warisan makhluk-makhluk terbaik, warisan para nabi. Dalam hadisnya beliau berkata, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan kepada kita harta-harta berupa dirham dan dinar. Innama warathul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Yang para nabi wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari para nabi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang amat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas pentingnya ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu melebihi orang-orang yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, kemudian mengangkat derajat lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu kepada beberapa derajat setelahnya. Ma'asyiral muslimina ibadallah, semua hal ini sekali lagi menegaskan akan pentingnya dan besarnya ilmu. Namun sangat disayangkan, berjalannya waktu demi waktu, masa ke masa, prinsip yang agung yang mulia ini, yaitu prinsip untuk menjadikan ilmu sebagai tolak ukur utama, salah satunya tolak ukur menentukan kebenaran, mulai bergeser kepada prinsip-prinsip yang batil. Kita debati banyak orang, tidak terkecuali kaum mukminin, kaum muslimin, bahkan tidak terluput orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, merubah prinsipnya, tidak lagi menjadikan ilmu sebagai tolak ukur utama mengukur kebenaran, melainkan menjadikan sosok atau figur tertentu sebagai tolak ukur kebenaran, atau menjadikan jumlah aktsariyah sebagai tolak ukur mana yang benar, mana yang salah. Padahal tentu ini adalah prinsip yang batil, yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika menasihati seseorang yang bingung memilih siapakah yang benar, siapakah yang salah, maka beliau mengatakan, la ta'rifil haqqa birrijal, irifil haqqa ta'rif ahlahu. Jangan kalian menjadikan sosok-sosok tertentu, figur-figur tertentu sebagai tolak ukur kebenaran, melainkan kenalilah, ketahuilah al-haq. Dengan itu engkau akan mengetahui siapa orang-orang yang benar dan siapa orang-orang yang salah. Dalam nasihat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu benar-benar menegaskan bahwa jangan sekali-kali menjadikan sosok, menjadikan figur sebagai tolak ukur kebenaran. Jadikanlah ilmu, jadikanlah Al-Quran was sunnah sebagai tolak ukur suatu kebenaran. Dikarenakan tentunya setiap manusia, tidak terkecuali orang-orang yang dianggap berilmu, mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Tanpa kemudian merendahkan mereka, hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Apa yang beliau nasihatkan kepada para muridnya ketika berada di sekitar kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau berkata, kullu kalamin minhu maqbulun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan siapapun itu pengucapnya bisa diterima, bisa pula tidak, kecuali ucapan penghuni kubur ini, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para imam-imam madhab yang lainnya, baik ya Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, wa kadzalika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, tidak pernah sekalipun mengajarkan para muridnya untuk fanatik buta, taklid buta kepada mereka. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata, "Idza sahal hadits wa huwa madhhabi." Jika telah datang suatu hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Artinya beliau hendak mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ketika al-haq telah benar, telah nyata didukung oleh Al-Quran wa Sunnah, maka tidak boleh sekalipun bagi kita untuk kemudian mendahulukan ucapan fulan wala illan. Tidak boleh bagi kita untuk kemudian mendahulukan ucapan sosok atau figur-figur tertentu. Wajib bagi kita untuk kemudian menghempaskan ucapan-ucapan tersebut dan berpegang teguh dengan al-haq yang didukung oleh Al-Quran wa Sunnah. Demikianlah yang diajarkan para ulama kita, hafidhani wa hafidhahumullahu ta'ala jami'an. Karena ma'asyiral muslimina ibadallah, taklid buta tanpa meninjau kebenaran dengan ilmu akan mengantarkan kepada berbagai macam kerusakan. Akan sulit bagi orang-orang yang telah dikuasai oleh taklid buta kepada sosok ataukah kelompok tertentu untuk menerima al-haq meskipun begitu jelasnya dari pihak lain ia telah terjerumus pada kubang asobiyah kekelompokan. Akan menjerumuskan orang lain atau orang-orang yang telah terkotori dengan penyakit-penyakit taklid buta tersebut untuk meninggalkan ilmu, enggan ia untuk kemudian mempelajari suatu peristiwa padahal dia adalah seorang penuntut ilmu, belajar dia, enggan ia untuk bertabayun melihat suatu permasalahan dengan baik padahal permasalahannya masih samar bagi dia. Ia menggantungkan kebenaran hanya pada sosok tertentu atau jumlah tertentu. Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari penyakit hati yang sangat menjerumuskan tersebut. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah li walakum wa li sa'iril muslimina min kulli dham. Wa astaghfiruhu innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Pada kesempatan khutbah kali ini, kembali kita ingatkan untuk terus berpegang teguh, untuk terus berkomitmen menjadikan ilmu sebagai tolak ukur penentu kebenaran, menjadikan ilmu sebagai alat untuk membedakan al-haq dan al-batil. Untuk itu kami nasihatkan pada diri kami sendiri ataukah antum sekalian untuk terus meninggikan ilmu, bersemangat mempelajarinya, bersemangat menjaganya, dan bersemangat pula untuk menerapkannya.
Tentu sekaligus menghormati orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Wakadzalika al-asatidzah, mempelajari ilmu darinya dengan penuh adab. Namun tentu tidak kemudian berlebihan sehingga mengkutuskan mereka yang jelas-jelas tidak maksum. Kita wajib untuk memuliakan para ulama tanpa menafikan adanya sikap kritis atau nasihat bagi guru-guru kita yang mungkin sebagai manusia biasa terjatuh pada suatu kesalahan. Namun tentunya dengan penuh adab wal ihtiram. Mari terus berkomitmen untuk mengembalikan penghukuman terhadap berbagai macam pertikaian, persisian yang terjadi kepada Al-Quran wa Sunnah. Karena inilah yang dibimbingkan oleh Rabbuna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian bertikai, berselisih dalam suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Al-Qur'an, dan kembalikanlah kepada Ar-Rasul, yakni kembalikanlah kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Jika memang kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Inilah prinsip yang harus kita pegang. Di mana tentunya prinsip ini tidak bertentangan dengan prinsip lainnya yang agung, yaitu prinsip bahwa al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama-ulama kibar kalian. Namun tentunya sebelum itu wajib bagi kita untuk mengetahui manhumul kibar. Siapakah itu orang ulama-ulama kibar? Jangan sampai salah menganggap sekedar karena fulan merupakan guru yang sejak dahulu, sejak dini mengajarkan kita ilmu dan seterusnya, kemudian menganggapnya sebagai kibar, menganggapnya sebagai ustadz kibar, kemudian kita memutuskannya, bertaklid padanya. Tidak. Kenalilah para ulama kibar, tentunya tanpa kemudian merendahkan guru-guru kita yang telah meluangkan banyak waktunya untuk menterbiah kita. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Al-kibar, ulama kibar adalah mereka-mereka yang syabat lihyatuhu fi hadhi da'wah. Orang-orang yang telah memutih jenggotnya karena tersibukkan dengan dakwah, telah melewati berbagai macam ujian dari masa ke masa. Mereka adalah orang-orang yang telah teruji kesabarannya menghadapi berbagai macam fitnah. Mereka adalah orang-orang yang teliti dalam merumuskan suatu permasalahan, dalam melihat suatu permasalahan. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan prinsip, menjadikan ilmu sebagai tolak ukur kebenaran, bukan asabiyah, bukan atifiyah, ataupun yang lainnya. Para ulama kibar adalah orang-orang yang senantiasa menghargai ilmu, menjunjung tinggi ilmu, menghargai data-data ilmiah, menghargai al-haq meskipun datang dari orang-orang di bawahnya. Bukan orang-orang yang dengan kejinya melemparkan data-data ilmu al-haq kebenaran ke belakang punggung mereka. Mereka adalah orang-orang yang menghargai ilmu data, mempelajarinya dengan baik, sebagaimana yang diperlihatkan oleh al-imam fi hadal asr, al-imam Rabi ibn Hadi rahimahullahu ta'ala. Fahumul kibar, yang mereka, meskipun mereka tidak masum, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan al-barakatu ma'akabirikum. Bukan mereka-mereka yang dikuasai oleh asabiyah, sum'ah, ingin disanjung dan sebagainya.
terkalahkan karena atifiyah perasaan. Karena sungguh agama kita ini tidak dibangun di atas perasaan, prasangka, ataukah khayalan-khayalan yang lainnya. Agama kita dibangun di atas ilmu. Mereka lah ulama kibar yang patut untuk kemudian kita muliakan, yang mana sekali lagi tidak bertentangan dengan prinsip mengedepankan ilmu, menjadikan ilmu sebagai tolak ukur kebenaran. Sehingga tentunya harapannya kita menggabungkan dua prinsip yang agung tersebut, ia kemudian terjatuh kepada taklid buta sebagaimana yang terjatuh padanya banyak dari kaum sufiyah. Sehingga tatkala orang-orang yang dianggap alim di kalangan mereka mengatakan suatu perkara yang jelas-jelas menyelisihi Al-Quran wa Sunnah, menyelisihi Al-Haq, mereka serta-merta menelannya tanpa mempelajarinya, tanpa menelaahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki perhatian tinggi terhadap ilmu, terus menerus mempelajarinya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga para ulama kita agar senantiasa berada di atas al-haq, tidak tersilaukan dengan berbagai macam kesilauan-kesilauan duniawi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin wa khathiyah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis